0: Puji Tuhan.
1: Amin.
0: Puji Tuhan. Pak Nung Kudu ni ada sebagai cuai saya kejian dan hasil.
1: Eh, wah. Minu Radin Shah, South of Heaven.
2: Apa ni, Tuhan?
1: Minu yang pacu babi afi.
2: Kenapa pacu Orlando ni, Wadi?
1: Orlando, maya share Christian yang asyik. Orlando. Minu yang pacu Otim Enka.
2: Kenapa pacu Otim Enka?
1: Enka.
2: Orlando,
1: mi pacu Enti Wano Pei. Yang share Christian yang menyam.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Yo, sister, kia me ntio anopai, Aradia ndimo nyamhye, me ntio.